Tukwani liza nyonate, era tuwesiminyo kuwela nawe, kuyaka tuwe gatako, na wabada tugobelela, mukama feba zuwe nyo, tulimu program. Ichigambo chaba golokosi, matulineba glorious sites, tutuonda itaka, okuita mu estates za fe, era enteka teka obulungi, era nga plot za fe zitandikira ku bukadde buna n'ekitundu. Tulina estates kungudo zino mpiji mochibibi town view estate kubukade kumi no kweyongerayo ngoma nene jangu wetu alide ekitundu echa eka kubukade kumi na mnana Hoima Road kubukade mwenda no kweyongerayo Gayaza Road kubukade kumi Wakiso Gobero Muzizi Estate kubukade mwenda no kweyongerayo Zilobwe Buyondo kubukade mukaga n'ekitundu Nakauka Road mukasani

bawanyisa magenda go chayo abanga tukyasaba yokya yenda yokya waliwo erigenda yokya ndaba omuntu oba mu lususi ndaba omuntu oba mu lususi jebaliba